Manani dang tinatago minute pungwa tungba din kalami beats of heart sindomo asinoki mezombu bano akum sinip longjara janga kinadamba angashitse

Asanuki, akam maser Esther nadi kenadan ba angadar, mana ni tenut aku minat macer bunga tumbuh dan kelami. Asan ni susang, nak kami sasar English nung kahimanu ni yupa angasitze. Ipaya akashfani mukokchong.

ashiyaki. Anu akamli nung timdam takuksa tu loa churuba aki shisa rama autsa akuk. Kar dashidaka ki lani mui kitang mukaliba janga. Ida mama kulipalala janga tiendetka tukuluk tashimiti utaktsiba achanga. Na jugu lukti nung satam satama shilama kitatsisa akamir. Tadishiza aki tangar chimbiba na kuluki junga angatata ratata makitater. Ushiluang timba chimbir asir shitak talamdaba makitater. Kamdam si tamao tang na anamalitza asushi tamang anapalutza nung tak. Yamaji na tukuluk anamalitza asushi anapalutza baji kangadang nung takalir. Muzimititir dami asir. Tiyendit si tamang tukulok anama alitza asushi muzi tajong akaja, tasayuba tajong akadzer, saka acakji mabiri. Tiyendit ka tukulok shitak sa anama alitza asushi, kitya takami tinyak zikar medita inyakba acangadang na tukulok anama lidita muzi metetirdami asher. Yangi asunugi tinyak zikar shisadangdi. Number ka? Na kichi inyak zila, na ilimda zila. Tachang zik makhaba mabatam, kuba inyak no na timdam dak zir, tabala makai shisa bulu dak zibadam. Itam mabatam sin zika duk zizila, saka kuba maba inyak tang, ne mulung achung musu dak zir, asir tabala aru dak zir, itam jibu shia inyak zila. Number ana, kakit azengba, newspaper azengba, itam amala janga tukuluk renluk takser. Na azengba aki ne tangatipa nung tasin kumshi takser, memetipa tam rajimshi takser, kutanga manguba asum manga shitangba ne niklai benir arutang, ne tukuluk arakza tasin kumdakser. Tasimbuba, nai changraba mapadam inyakang. Titserdam asushi ulangla, asir narumitziba ama, awan mesra amcak tasin pura teta surjo ka yang lo tepa ama. Tepor de masushi yung sen maba inyak pa. Naik kici inyak zi jangrar. Itam nung na mabang indok zila. Pazipu pa. Nang takrah. Doktor mesra counselor. Mesra psychiatrist. Parnuk tangi wa na ama atamba tipilam zi demji. Rasa ashi zi merata zila. Kejasir parnuk ajanga. Na nung takpa yakta mutong siya tukuluk shisa zi nung tashi angu zi. Tane unik yangi atamir.

Manani, tang, tukuaku minat semera tongba dan kalami, au demipi shibakan sindong, dan zikar. Tanha, ipa sindong kui nakadi yungya ngadar, acak tang pelapa lemsar asir, ni yimlar, acak changradama angatse. Misungbuba nung, tupur tajung ta sibakan, demchen pungunari adan ba, imli penlai mebishalir anungchi ipakan has.

Anukushya, asanuk maungka dasendam angur, pungmangka silin anidakse misera, takam nung tutuze akatpa mapang tila damji, changradama alitza sushi maungka dasen penerarar. Anungji, na kungli dira sir kajisi dir saka, tane tachung tipa kamtak tzitze atama, pilim tutpa tungmulangaki yang lupa kenka, yang ilir, asanuki, sindi menlai, mepi shipakan, kansanungi temsakami atanba, Tane anuku na sushi lir, asinoki ipakan angadi.

0: Maqaba yungja, kuda ada lukzi.
1: Ginung zira sir ginung bu na kija mabang palaga aga zila. Ayiban iba mabang maka ditba yung. Shisa zi asir tanga ditba nung pila nir. Kudang iba mabang jim makai ta langa tukzi dir. Kiega nunga li yunga. Ayin rama dudang apuwa ni zingda gama dukar. Anungji anu kushia masi yunga. Hupta nung kena nipun busa mabang ta ziga saga. Sinsak samji aga zila.
0: Aji ganga tangda jung. Saga kar kibung nungbu. Apuwa ni sinsak samgara. Rara dang tidakba sa ngurdu. Anu kar bu anu kushia sinsak samadang kazaba. Apuwa ni na lirdu. Aji akuma.
1: Hau, yama jisa li zaku. Saga anu kushia mazingi. Apuwa ni na prung la ubisi ya urbu. Hupta nung mabang jia munguya li zaku. Idam kibung dam adam abu gangadung dibang. Naya siyama kibung kar nungbo abuwa ni zengda biyi damadindang bu siya. Jimbira rarabang sana aduk zadi. Anu katika ar zidipa tayi bu siyidipa mabang ama ditzibu o dukdipa gangadang biyi aku kasa aja mijimbizila. Saka tatidak lan siya aruba amadu. Damihima sir dumulunga lamba nung Biyo tumo longjang labok diba mabanga sizi iba mabang da jongja aki zimrang zila.
0: Ay, anu kibongkar bu, udapur mudumra madang, abu aniji, kutanga mreray dang, changaradimba diba, saang wardo, aja kumana.
1: Abu ani zingda tanga ditip da jong liya, demiyi maki aram nuk diba aliba ajanga, yamaji aliradi. Tamaguk dija ishi dia ayibalan ajuraga, Tensa mabang matita, temi yima ki, tayi tuktubir, buwa mudamir tajunga ma, abuwa niji liya war.
0: Hau, aya, aji gandang chanardim zikata. Ando, manu nidang ka asangdang di.
1: Hai, asangdang ni.
0: Kibunga yiga nung, abuwa nina, rongnunga, kinungzi ayiga da, temi longjang tashidak asir, temang nung, tashidak, adu wardo, naya, kichi asir.
1: Udani, angadipakar asidi. Kinungzi ayi gadi ayi pan biye tibilumzi dirada misra ditzibu baji biye kinungbo din malamsa dibir. Asir tumulungnungdang rima ayur. Ibaji ajanga tumulungjangnung damangnung tashidak aduktaksir. Anungji biye tibilumzi dim kuradim mati dagi shidatzi anganaksila. Anu kibungkar nungbo kinungbo ri dimisipa yejima biye kinungzir jashadang nidaksiba ajanga ka. Tashi takji, adu waradi.
0: Hau, naibu yamba jia shir, saka kinangzi kinangbu ka adima lai nungwa kuda shalir, acha kaira sa shizu asi.
1: Katika taupa da zangshia, kinangzi o kinangbu nadi, sinsak asimba aga zila da shir. Kudang iba tadoshi, agamzi buba, katika sushi lidir, abuani zangda, sinsak simba ji, tangalakzi asir takizi mabang tajung diba asizi.
0: Sural lain nong, asyiba amaji, halinong bu, kibong tersintang tepji, kangasa tajongba, yang lusia, anu, jirnura, chungwasa, indetlat na?
1: Hau ni, kinong zi asir kinong bu zengda tersintang tep, ta seda indak zir, tena demiyim asir tamang nong ayin ba din, kibong tamintak tak tajongga yang lor. Iba jagi kibong tersintang tep tajong yang lusia, iba ma kibong nong kudang jirnur anni ditir, Sindi naru tajung ama parnuk ayinzi asir jindidang aranzi.
0: Adangji kudang tembarana jirubdir salim asir asir kadi kadang kibong chungwa lirma da sangdangar. Aji sir tanru kuy parnuwa chungwa lirma kunga zungar misira kuchi yagar da uzi adungar. Kuchi ba yamaji asangdang dibir.
1: Yamaji asangdang ba jagia angadirado kibong ya gangadang dungdibang. Ki kui yang lua li, misra sen kui ping nung yua li da masangdangar. Acha ki kibong asir tanru tak rang lukar, sinsak yamaji asir merdi.
0: Hau, sira kibong nung, mizong dimo ziji tanru ya liar na, rung sinji sen ayi ga aga bat nga sida tang bilima liya di.
1: Lai shibaya shir, tanru ji kibuba nung yang uba sin mang liar, ki jasir jir.

Asunu ge shoba leba khana dam bang shi da ge ta wono nak no alu nungi ta yok da local no por alu yim madam ta shi itak tsiba ibo nak yamai lam sadabar no porom ai ga su shi alu yim ba ya tungdi bang ma paran kaler iba ma paran na janga chiung chi akachir ma bai nak sadama maung ka pener aru chir asir rungsen rena mutadar saka alu yim madam e parnuk usatam phalana Tayuk tak tersemi penerwa, senjenjang tajung muda cada ma kurut aikatang acurur. Lokal nepor alu yemerdam, tashi itak cada ma kiyujen tajung, usut ayuk tak tersem, tayuk tak asir anu tiari lemang palaladam je nang takar. Anu alu yemba yemyadama, renluk seba asir talirdam dan tersendaktab yang loba, idam jajanga alu yemerdami terluk muda cada. Kudang lokal nepor alu yemerdami tayok tak. Tsem jagi pi sasa tunga pener arutder iba mabanong tayokur asir talir da majak tajangzak angur. Asunugi item alu yemerdam yariba janga loktije tashi ida tajongba akamtsa. Alu yemerdami tsenesembong tsedam kuba tsenanong ajongtsa mesera kuba tajongba asitsa yamala maparam tsitsa asunugi. Parnuknam tisayubadam akatsa yariba janga parnuki tachangzak mutitsa. Lukti napordam alu yemer tuluk asir alu yemer cooperative parnuk tsingdanung tisindaklap tachung akaba janga tayukpa mapar nunga tali tashi aitsa. Lungjemer inakpa janga alu yemer dami sunutsa timba mutida tachung diba jinjanung litata alu yemba mapar nya manani inaka utitsa.

0: Ti aukin lia arur.
1: Hau ni e shida ka.
0: Asir ipai atangji aukin senmang jilir. Ya ali manungi anguba senmang kamasa. Saka ipai temadi manungi anguba semang
1: Hau
0: jago.
1: ni ya angati senmang, saka ibaya jinjang ulura, kerja tena
0: Matamdang
1: mendentang
0: semangko.
1: tetsemakuk. Ibai tanda sunuki kanga suki ya masih sadangra. Asyiku, iba semang ya samau di seda rata sa bilmer
0: Kangasida kako.
1: asir zirmer. Asyiku, tanda putu nungalir au zir awurdumi idem semang bi cunur asir semji semnur temnema. Melenuk zizasa amang tedrasemasa. Ta rata sa bilamer
0: Awane.
1: adangji aki zrapur demi alima yimden yimli jinjang asir rungsen masa saka tsumrum yimli dama pushi asir tsumrum yimli ulu shibanung shilum tachungagi abenjagi tsumrum yimden asir lokti balalanung aukin muatsu
0: Awane.
1: asir rungsen zza takar kumdak zibaji aji adangji lir aji saka Asunuk asusi tegumdangzi asir temulung meyipa arutsi. Rung tak maba gaji tanne asunuki tsumir mimli asir pa temeshiba maba masi. Saka rungsen asir alima jinjang tama bushir. Yungji asunuk na mua tsiba rungsen. Uda asunuk mungi pila pa asini metedir.
0: Oh, nee.
1: Asir asin menali pa jinjang mungi asunuk asip zga luba angur. Ida ma chakya asunuk awtsira wordami shisa dangar asmas asir ya kuma kudasir ta asba iba cha kuli reason sida dar masida dar dasba ji kadam asunuk ajaki suki ya lumsa daba awtsira wor a chaknum iba ya rajima angata taksuz chumura bilamra
0: Shidaka u kanga shidaka aji. Tsumrumu nung mati chok sumra sumnung. Tamasa nung ki pa yum li asir pa tamne shiba pushyang. Asir nung nung. Asik aka sati da sama ji. Alam li putu atama nang jimbi saka tuk sabak masa ji do. Shiba yi kanga nandaka tsumrum yum li ji. Shir ki bungi shiba lokti pushy tatir. Tauba glory. Tauba putu sinzo wang shi ajak ji anu kasa. Tamuwa zaji tsumrumi. Asing kat nuwa ka zalir ko. Aki dang, auki ni mission maba inyak pa. Ito maba asak si tumulong jang nung tarung ba tanala aliba aki inyak. Asir, yama ji takok ang wago ya. Ipa kasa tarung ba tamayam asir tanga de pa tanala tajung. Tanala asin awar mulong jang siya nung alitsila. Sangrami aukin tama kamzok pa ji. Tangar kindama kamzok sa asushi kamzok. Aukin tashi de medet kumdak tsubaji tangar dang sayu tsa sushi kumdak tsu
1: Auni
0: asir aukin takar kumdak tsubaji tangar eri tsa sushi kumdak tsa da ni bu kanga pilamar
1: shi taka
0: atangji tane ipa putui ken aruk aruka mishi sadangra asin akaba ajak tatambang kadang yaru tsa ajak sama aduk tsu makai ajia sunung awutsir awur sinsu dajong ajaki Asin tsirabur dami, tamaba nungi amang lamba samangji. Matsi ngarita ana palawa amshi tsi ayong zikar.
1: Hau ni, ayaji kandang shidaka. Tane, iba radio sang angalir aachagi. Ano kan suki yagi. Aruk aruka bilamdang dini da. Iba yim yim ayimuk tsir.
2: Asniki yimdak lir sendong nung, Easter asar akamla dana sanzak samba angashiyogu, manani tia maren ayur achanga kanadamba asniki angadi.